0: dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1
4: Music.
3: It's music and information. Istara, good morning.
5: Good morning.

Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi sama Angga di Istara Good Morning di segmen yang kedua ya. Oke, dari jam 7 sampai di jam 10 pagi di segmen yang kedua, Angga masih bakal terus temenin kalian semuanya dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya. Udah dibuka ya sama Kris Dayanti dengan Mahadaya Cinta di segmen yang kedua ini guys. Gimana, udah pada semangat dong ya untuk menjalani aktivitas seperti biasa di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan semangat dong, jangan sampai loyo, jangan kasih kendor gitu ya. Angga di sini bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu sampai di jam 10 pagi. Yes, di segmen yang kedua, buat kamu yang masih pengen gabungan, silakan Angga buka lewat via WA, Angga juga buka lewat jalur Instagram. Sampai di jam 10 masih panjang durasinya. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas pagi ini, semangat, Angga bakal jadi teman terbaik kamu ya di 082234857920 atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, untuk di segmen yang kedua, topik kita masih sama ya. Kita masih bakal ngerumpiin topik yang sama dan tema yang sama di segmen yang kedua ya. Oke, coba kasih tahu sama Angga, outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys, supaya lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas gitu ya, supaya lebih bergairah lagi, gak stres, gak cemberut. Coba kasih tahu outfit terbaik kamu untuk hari Senin ini. Oke, tadi di segmen 1 udah banyak yang ngasih tahu sama Angga ya, di via WA atau juga di jalur Instagram. Ada yang bilang casual aja yang penting rapi, ada yang bilang pakai warna yang cerah-cerah biru muda sama dipadukan sama celana levis. Wow, keren. Ada juga yang bilang pakai kaos t-shirt polo terus dipadukan dengan celana levis warna hitam, pakai sepatu yang berwarna hijau. Wah, keren banget deh pokoknya ya. Yuk coba

versi terbaik kalian, outfit kamu hari ini, kasih tahu sama Angga ya di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, segmen yang kedua kita masih jalan di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya, bareng sama Angga dong pastinya.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. The number one radio station. Good music and information. Always a better music.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara FM, Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 28 menit kita sudah melaju. Dari jam 7 pagi, ucapkan selamat pagi dan selalu berikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, Angga juga ucapin makasih nih buat kalian yang masih stay di sini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Kita masih jalan di program Istara Good Morning dong bareng sama Angga. Oke, barusan udah ada singlenya dari Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Terus tadi juga ada Andra and the Backbone gitu ya, dengan Hitamku yang sudah aku coba kasih buat kalian semuanya. Yang sekarang mungkin lagi persiapan untuk on the way ke tempat beraktivitas gitu ya, dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya maupun yang ada di luar kota Surabaya dong pastinya ya. Semangat ya untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Kita kembali lagi ke topik, kita masih ngomongin tentang outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys, supaya lebih semangat lagi biar gak stres walaupun sekarang tanggal juga pertengahan bulan gitu ya. Coba kasih tahu sama Angga, outfit terbaik kamu di hari Senin supaya lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas itu apa aja sih ya. Oke, mungkin dengan tema warna yang cerah, warna yang ngejreng, atau mungkin dengan motif baju bunga-bunga, atau motif superhero, atau mungkin ada motif-motif yang lain, boleh kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920, atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Yes, aku coba bacain deh teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat DM Instagram. Di sini Angga ketemu dengan siapakah gerangan? Sebentar, aku buka dulu. Oke, ini dia. Aku ketemu dengan teman-teman yang sudah gabung lewat question box. Di sini ada siapa ini? Oh, ini dia. Cereng, wah kan udah kebuka. Oke, yang punya akun sekdum _09, dia bilang kayak gini guys, kalau outfit aku seperti biasa pakaian keki ASN. Wow, keren. Pakaian impian orang gitu ya. Kalau udah pakaian keki ASN ini udah gak bisa diganggu-gugat ya guys. Gak bisa dipadu-padankan dengan celana-celana motif lain atau warna lain gitu ya. Karena ini memang sudah baju kebangsaan gitu ya. Requestnya Pice Kota yang bahagia lagi. Buat yang siaran, kebagian terima kasih dan selamat bertugas. Kata dia seperti itu. Oke, thank you sudah ikutan gabung lewat question box-nya Istara FM Surabaya ya. Terus aku juga ketemu dengan yang punya akun Fari Satria. Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kalau aku udah ada pakaian seragam kerja mas, dari tempat kerja aku, jadi gak bisa di model lain-lain, kata dia. Oke, enak ya. Biasanya kalau ada seragam kerja ini kayak di retail gitu ya, mungkin di supermarket, mungkin di pabrik gitu ya, udah ada seragamnya. Tapi mungkin bolehlah dipadu-padankan dengan kayak kalau cewek-cewek mungkin dikasih blus, atau mungkin dikasih pin, atau mungkin dikasih bros yang pakai kerudung gitu ya, atau mungkin kerudungnya dikasih dengan warna yang senada gitu ya. Semua bisa, tergantung pilihan sih, tergantung selera dari setiap individu. Oke? Terus aku mau request ya mas, lagunya Pice Kota yang bahagia lagi buat masnya. Kebagian, makasih ya. Oke, thank you. Aku juga ketemu dengan yang punya akun Safri Raden. Bener ya? Safri Raden. Oke, seperti itu nama akunnya. Belum berangkat. Jadi aku gak tahu hari ini mau pakai kostum yang mana. Ya memang kamu kalau masih belum berangkat kerja, ya udah kamu ditentuin aja hari ini kamu mau pakai outfit model yang seperti apa, atau mau pakai warna yang gimana gitu. Itu juga mungkin sebuah pilihan, ditentuin dari sekarang biar nanti kalau kamu mau berangkat kerja gak kebingungan mau pakai outfit atau warna yang seperti apa. Oke, lagunya Pice Kota bahagia lagi. Mulai banyak nih yang request lagunya Pice Kota ya. Oke, thank you. Ada juga Eslinda 217212. Selamat pagi kak, selamat pagi juga.
Kalau aku sih outfitnya kemeja putih sama rok hitam, kayak orang lagi mau training ya. Izin request lagunya Pice Kota yang bahagia lagi buat kakaknya kebagian, terima kasih aja. Oke, siap, thank you. Ada Li Yu juga, Li Yu 23, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kalau aku sih Mas cukup celana jeans, atasan kaos. Casual aja, yang penting enak dipakai. Oke, requestnya cegil dari Nabila Tangkiah buat kakaknya kebagian, terima kasih aja. Oke, terima kasih sudah ikutan gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Yang pasti buat teman-teman yang lain yang masih pengen sharing, pengen ngasih tahu sama Angga outfit terbaik kamu untuk hari Senin ini itu modelnya gimana, boleh kamu gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Ngomongin Senin, biasanya identik dengan pekerjaan yang numpuk, stres yang banyak, apalagi tanggalnya juga masuk tanggal tua gitu ya. Gimana sih caranya biar gak stres, biar bawaannya selalu ceria, biar aura positifnya keluar? Nah, coba deh kamu beralih dan memikirkan outfit yang keren dan sesuai dengan tipe kamu hari ini apa, supaya aura positif kamu itu bisa lebih memancarkan lagi untuk diri kamu dan orang-orang yang ada di sekitar. Apa ya? Coba kasih tahu sama Angga ya. Sampai di jam 10 pagi, Angga masih bakal terus temenin kalian semuanya masih dengan lagu-lagu enak. Yang pengen gabungan, Angga tunggu ya. Sampai di jam 10, Istara Good Morning bareng sama Angga.

0: hits, music and information.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music FM. Masih bareng sama Angga ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih stay di sini sampai di menit ke-46. Kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Makasih nih buat yang sudah ikutan gabung lewat via WA di 082234857920. Memang dari tadi belum aku bacain ya, biar banyak dulu baru deh aku bacain. Yes, aku coba bacain deh teman-teman yang sudah masuk lewat via WA. Topik kita pagi ini masih sama ya. Thank you buat yang punya nomor akhiran 8987. Wow, thank you nih. Hai, selamat pagi. Aku perdana gabung ini. Iya, perdana ya, baru gabung ya. Dari Setiawan yang ada di kawasan Surabaya aja. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga. Outfit aku hari ini ya, untuk aku berangkat ke kampus, kata dia. Sekalian juga mau ketemu sama pacar baru aku. Wow. Cie, udah punya pacar baru ini ceritanya ya. Oke, okay, thank you. Kalau aku sih cukup pakai kemeja rapi, yang penting wangi, katanya Mas Angga. Iya dong, kalau punya pacar harus wangi dong ya. Terus bawahnya aku pakai celana jeans dan sepatu sepatu Keds, oke, okay, siap. Nggak bisa disebutin mereknya ya, say. Oke, okay, buat Mas Angga outfitnya hari ini apa? Aku outfitnya hari ini biasa aja, cukup kemeja garis-garis gitu ya. Oke, okay, thank you. Lagunya aku pengen Iwan Fals, boleh Iwan Fals. Aku di sini sediakan yang Izinkan Aku Menyayangimu. Nanti aku puterin yang itu aja ya. Oke, okay, makasih ya. Thank you. Lanjut di belakangnya aku bacain yang punya nomor akhiran 3971. Selamat pagi Mas Angga dari Iqbal di kawasan Menganti Gersik. Terima kasih sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga. Outfit aku hari ini simple yang penting keren, kata dia. Oke, okay? Terus gak lupa juga aku pakai jaket Mas, soalnya aku kerjanya di lapangan. Iya juga sih ya. Kalau kerjanya di luar kantor atau di luar ruangan, kayaknya harus pakai gunakan jaket karena sekarang mataharinya panas banget gitu ya. Nanti kamu bisa jadi item kalau nggak pakai jaket. Kalau bisa sih juga pakai sunscreen ya, supaya melindungi kulit wajahnya juga supaya nggak belang, ya kan? Oke, buat masnya kebagian terima kasih aja. Lagunya ditunggu, nanti aku puterin. Kalau misalnya di segmen yang kedua ini nggak keputer, nanti aku puter di segmen yang ketiga ya. Tenang aja, pasti bakal aku puterin kok. Oke, terus lanjut yang punya 116. Wow, nomornya cantik banget ya. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah di sini Angga kabarnya baik. Kamu sendiri gimana kabar? Mudah-mudahan baik ya. Habis long weekend ya Mas? Iya. Oke, okay, dari Yuda di Bandung. Wow, terima kasih Bandung sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat live streaming ya. Selamat pagi Bandung. Gimana kabarnya? Bandung itu kota dingin ya, karena di situ biasanya curah hujannya lebih tinggi dari daerah lain. Jadi pengen ke sana ya. Masih belum sih, belum sempat kesampaian aku main ke Bandung ya. Kalau Jakarta udah sering, terus Bandung belum pernah. Jogja sudah bolak-balik. Besok insya Allah long weekend besok aku juga mau ke Jogja kok. Oke, okay, thank you udah ikutan gabung. Kata dia sih seperti ini. Outfit aku hari ini untuk berangkat kerja. Kebetulan kerja aku itu santai Mas, tapi yang penting outfitnya rapi dan enak untuk dipandang. Dan jangan lupa untuk pakai parfum juga. Ya benar juga ya, parfumnya juga tuh biar kelihatan wangi, mempesona gitu ya. Sesuai dengan outfitnya bunga-bunga, parfumnya juga harus wangi dong. Oke, okay, buat Mas Angganya selamat bertugas aja. Lagunya aku pengen dengerin lagunya Taylor Swift. Boleh deh nanti ya di segmen yang ketiga, kalau misalnya di segmen yang kedua gak nutut ya. Oke, okay, teman-teman, thank you ya buat yang sudah gabung lewat via WA di 082234857920. Buat teman-teman yang lain yang pengen gabung lewat Instagram pun juga boleh ya. Alamat Instagramnya di @istarafmsurabaya. Topik dan temanya juga masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys temanya. Apakah dengan warna yang cerah-cerah seperti pelangi, atau mungkin dengan tema apa ya, bisa motifnya si bunga-bunga gitu ya, atau mungkin motif superhero biasanya kan banyak tuh ya, atau mungkin ada motif lain yang pengen kamu ceritain sama Angga di sini boleh ya. Nanti bonusnya kamu bisa request lagu favorit kamu deh.
Oke, sampai di jam 10 pagi. Nanti di segmen yang ketiga, aku punya lagu yang enak-enak yang bakal aku kasihkan buat kalian semuanya. Salah satunya nanti di segmen yang ketiga, aku punya Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Lagu ini enak banget ya. Nanti Angga putar di segmen yang ketiga, oke? Okay? Main jangan kemana-mana, masih bareng sama Angga ya. Selain Judika, Angga juga punya lagu yang enak banget yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian ya. Kita masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. Masih bareng sama Angga.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Gimana sih? Lama banget.
4: Ini di lampu merah, bentar lagi ijo. Gasnya kencengan. Aduh, pasang rem. Aduh, handphone mau jatuh.
5: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
6: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.

0: Di era digital, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istar. Rasakan bedanya Istar.
2: It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1
4: Music.
3: It's music and information. Estara, good morning. Good morning.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara FM Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga. Di segmen yang ketiga, Angga kembali hadir buat temenin kalian masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih sampai di jam 10 pagi buat menemani aktivitas kalian semuanya ya. Oke, di segmen yang ketiga kita sudah dibuka dengan satu single dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Nyatanya aku baik-baik saja kok. Nyatanya aman-aman saja dan baik-baik saja gitu ya. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Semuanya berjalan dengan apa yang sudah menjadi kodratnya. Jadi gak perlu pusing. Semuanya sudah ada takarannya masing-masing guys. Oke, di segmen yang ketiga ini topik dan tema kita juga masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang hari Senin yang identik dengan kerjaan banyak, apalagi tanggalnya pun pertengahan, isi dompetnya pun sudah mulai berkurang gitu ya. Otomatis bawaannya stres. Nah, biar gak stres, biar aura positifnya keluar, outfit apa sih yang cocok untuk menemani aktivitas kamu di hari Senin ini supaya lebih semangat lagi menjalani aktivitas? Coba deh kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Udah banyak sih teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat Instagram. Udah banyak juga yang sudah WA sama Angga di 082-234-857-920. Ditunggu aja ya. Kita masih baru pembukaan nih di segmen yang ketiga. Baru di menit ke-9 kita udah lepas dari jam 8 pagi. Udah pada bangun dong ya. Sudah pada mandi, sudah pada sarapan, udah pada duduk manis di meja kerja, atau mungkin masih malas-malas aja di rumah. Karena memang kemarin habis long weekend ya. Liburannya panjang banget dari hari Kamis, Jumatnya pun hari kecepit nasional gitu ya. Sabtunya juga memang untuk ASN dan yang kerja di instansi pemerintah, Sabtu Minggu memang udah libur. Jadi semangat aja buat kalian semuanya untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Ya, ditunggu ya outfit terbaik kamu di hari Senin ini supaya aura positifnya keluar. Kayaknya model yang gimana sih? Kayaknya warna yang gimana sih? Boleh kasih tahu sama Angga. Sekali lagi di 082-234-857-920 atau juga boleh di Instagram di @istarafm.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world.
4: Around the world.
5: Hits music and information. Stop.

Tune One Istara FM, Radio Hits Music and Information, masih bareng sama Angga ya. Di segmen yang ketiga ini 28 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Sekali lagi ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan selalu berikan senyuman yang terbaik gitu ya. Oke, Senin masih semangat ya buat kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik yang ada di kota Surabaya maupun yang ada di luar kota semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik, hari yang hoki buat kita. Segala sesuatu yang sudah kalian rencanakan, segala sesuatu yang sudah kalian program, mudah-mudahan bisa kalian capai dengan semaksimal mungkin, ya kan? Oke, izinkan aku nih selalu nemenin kalian semuanya sampai di jam 10 pagi dengan lagu-lagu enaknya yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya. Topiknya masih sama, kita masih ngomongin outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys, gitu ya. Apakah dengan warna yang cerah atau dengan motif yang spesial, atau mungkin ada saran lain boleh biar hari Senin kamu lebih bermakna lagi, biar hari Senin kamu gak stres lagi, biar hari Senin kamu itu menjadi positif gitu loh buat kamu dan orang-orang sekitar gitu ya. Apa ya? Apalagi kan kemarin habis libur panjang gitu ya, apalagi habis long weekend, bawaannya pengen liburan terus gitu ya, gak pengen kerja. Padahal kita ini memang budak-budak korporat gitu ya, yang butuh dengan aktivitas, yang butuh dengan pekerjaan, otomatis kita juga butuh gaji dong untuk menghidupi kita sehari-hari gitu. Oke, teman-teman yang sudah gabung lewat via WA atau juga lewat via Instagram, terima kasih. Boleh coba aku bacain satu persatu ya, ada siapakah gerangan yang sudah ikutan nangkring bareng sama Angga di 082234857920 atau juga di 087790365617. Oke, di sini aku ketemu dengan yang punya nomor 1280. Hai, selamat pagi. Selamat pagi juga. Pakaian terbaik hari ini baby doll, soalnya belum mandi katanya. Oke, belum rencana mau kemana-mana sih Mas Angga. Putri lagunya Best Jam yang bukan pujangga buat Mas Angganya. Kebagian terima kasih dari Aini yang ada di Semarang aja. Selamat pagi ya Aini, sudah gabung lewat via WA di sini bareng sama Angga ya. Oke, di Instagram aku ketemu dengan teman-teman yang sudah ikutan DM di sini. Ada Andika Pratama, selamat pagi. Outfit di hari Senin itu uniform Mas Angga pegawai kantor dengan setelan kemeja navy, celana abu-abu, tetap dengan sepatu boots kebanggaan katanya. Oke, requestnya lagunya Sheila on Seven, Jadikan Aku Pacarmu, sudah diputar barusan sama Angga ya. Semangat Senin buat Mas Angga dan buat kita semuanya. Selamat pagi buat dia yang jauh di sana. Wow, di mana tuh? Oke, terima kasih, lagunya udah diputer ya Mas Andika Pratama ya. Oke, thank you. Ada Sandora juga, selamat pagi Mas Angga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah cuma nyapa gitu doang. Iya sudah, gak apa-apa, terima kasih ya. Di question box juga udah rame banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah standby di sini. Aku coba bacain satu persatu ya. Ada siapakah gerangan? Sebentar, aku coba klik dulu. Wow, thank you. Ada Ricky Darmawan. Oke, hari Senin outfit terbaik pakai sandal jepit, kaos polos, celana pendek, soalnya mau ke pasar nganter emak-emak belanja kata dia. Iya seperti itu ya. Masa ke pasar harus pakai sepatu, masa ke pasar harus pakai celana yang rapi, gak mungkin dong ya. Oke, lagunya aku mau dari Bregi yang janji buat masnya, kebagian terima kasih aja. Boleh, sudah aku siapin kok lagunya ya. Oke, ada Yahud juga, selamat pagi. Kalau kata dia, outfit terbaik aku hari ini adalah pakai kaos sambil berharap ini jadi hari simple kata dia. Soalnya hari Senin biasanya lama banget Mas Angga, lama banget sorenya. Izin request Bahagia Lagi dari Pice Kota, sudah diputar tadi lagunya buat Mas yang bertugas, kebagian terima kasih aja. Oke, ada Faisya 746 juga ikutan gabung di sini. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kalau menurut aku sih yang penting bergairah dan sopan kata dia ya. Request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira, tadi sudah diputar juga sama Angga ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah gabungan, baik lewat via WA
di 082-234-857-920 atau juga yang sudah gabung lewat via WA di 087-7903-6-5617 ya. Terima kasih juga yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Angga punya lagu enak, ada Bregi dengan Janji. Kita nikmati bareng-bareng ya. Masih dari kawasan Uni Tomo, bareng sama Angga sampai jam 10 pagi.

Kita masih meluncur dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara FM, Radio Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya di kesempatan pagi hari ini. Angga pasti bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Sekarang sudah di menit ke-43, kita udah lepas dari jam 8 pagi. Sekali lagi, ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan selalu memberikan senyuman yang terbaik. Oke, kita kembali ke topik dan tema ya guys. Kita lagi ngomongin tentang outfit terbaik kita di hari Senin, supaya bawaannya itu lebih enjoy lagi, supaya lebih semangat lagi, biar gak stres walaupun kerjaan banyak, walaupun kemarin habis liburan, capeknya masih belum hilang gitu ya. Oke, biasanya kalau kita mau menumbuhkan gitu ya semangat dan aura positif dari dalam diri kita, kita selalu deh, bahkan sebagian orang selalu memikirkan, aku nanti pakai outfit apa ya gitu ya, aku nanti pakai baju warna apa ya, supaya nanti di kantor bawaannya bisa semangat. Apakah perlu pakai warna yang cerah-cerah, apakah perlu pakai motif yang bunga-bunga mungkin gitu ya. Kalau Angga sih memang suka motif bunga-bunga gitu ya. Sesuai dengan hati gitu ya, yang selalu berbunga-bunga gitu mungkin ya. Enggak juga kali gitu. Enggak, memang aku suka motif baju atau kemeja yang motifnya itu bunga-bunga, supaya bawaannya wah ceria banget nih pasti orangnya gitu. Karena apapun yang kita pakai biasanya itu identik dengan apa yang menjadi kepribadian diri kita itu sendiri guys ya. Tapi sebagian orang sih bilang seperti itu, dan aku pun percaya dengan statement seperti itu gitu ya. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan atau karakteristik dari diri kita, itu biasanya acuannya sama, oh orangnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen hari-hari kamu lebih bermakna lagi, aktivitasnya lebih semangat lagi gitu ya, biar moodnya di hari Senin ini bisa keluar lagi atau timbul lagi gitu, apa sih yang harus dilakukan? Ya salah satu caranya memilih outfit terbaik untuk hari Senin, supaya lebih enak lagi dilihat dan aktivitasnya lebih lancar lagi gitu ya. Nah, yang aku tanyakan dari kalian, apa sih outfit terbaik kamu di hari Senin ini biar lebih semangat lagi? Boleh coba di-share sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di via Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, coba aku bacain deh teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Aku coba lihat dulu teman-teman yang sudah gabung lewat question box. Di sini aku ketemu dengan Yeni.Lindawati. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Tiap weekday pakai seragam kantor kak, jadi udah harus pakai itu ya. Tapi kalau misalnya kamu lebih pinter lagi, biasanya kalau cewek nih kalau pakai hijab, mungkin hijabnya pakai warna yang lebih cerah atau senada gitu juga nggak apa-apa, atau mungkin ditambahi dengan di hijabnya itu ditambahi sama bros atau bros yang lebih menarik gitu juga mungkin boleh, atau mungkin dipadukan dengan parfum yang segar-segar itu kayaknya enak banget kali ya. Kalau dikasih parfum yang sedikit segar, jadi kalau kita lagi papasan sama orang, pasti orang wow segar banget ya, wow parfumnya wangi banget ya. Coba deh kalau misalnya bau badannya gak enak, oh bau banget, dia gak kerasap kali ya bau badan gitu. Coba deh ya. Oke, boleh yang kreatif dikit, atau mungkin apa kali ya, atau mungkin pakai sepatu yang lebih menarik gitu ya, biar jalannya kayak Pragawati mungkin gitu kali. Oke, thank you. Terus yang sudah gabung lewat, oh bentar, requestnya Fajar Nur, Sembutan Paku. Boleh, ditunggu ya. Habis ini aku puterin deh lagunya, oke? Terus lanjut di belakangnya yang sudah gabung lewat via WA, yang punya nomor 9381. Selamat pagi dari Samuel di Surabaya aja. Oke, outfit aku hari ini, kebetulan aku lagi mau ngampus Mas Angga. Yang simple-simple aja, kata dia. Yang penting keren, wangi, dan casual, kata dia. Oke, siap. Lagunya aku pengen dengerin dari siapa ini?
Oh, Pingkan Mambo boleh, yang mana aja yang penting dari Pingkan Mambo, siap. Terus aku ketemu sama Hai Echa, selamat pagi. Waduh si cantik ini. Pagi Kak Angga, pagi juga. Outfit hari ini ya tetap pakai seragam kemeja putih, kan soalnya mau kerja gitu ya. Oke. Berarti kalau Senin pakai kemeja putih gitu ya Echa ya. Siap. Mungkin dikasih dipadupadankan dengan apa gitu Echa biar lebih menarik. Kalau putih terus bawa aja hitam, kamu malah kayak orang mau training nanti ya. Oke, Kak mau lagunya Bagindas judulnya 100% Cintaku dong buat Mas Angganya kebagian. Terima kasih aja. Boleh. Sudah aku siapin kok lagunya. Bentar lagi diklik langsung putar. Ada dua lagu yang bakal aku putar sebentar lagi. Ada Fajar Nur Sembutan Paku dan 100% Cintaku dari Bagindas ya. Sekalian di segmen yang pertama aku break sebentar ya, guys. Sorry, segmen yang ketiga. Sorry, segmen pertama. Mau balik lagi jam 6. Di segmen yang ketiga aku break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang keempat. Karena sebentar lagi kita bakal relay sama PRSNI untuk mendapatkan informasi terbaru dari PRSNI Jawa Timur untuk seluruh siaran radio nasional swasta di wilayah Jawa Timur ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya.

0: Time. Good music and information. 101.1 Good music and information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.
0: 101.1 Hit music and information.
6: Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Suroboyo, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Suroboyo, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
5: This is the number one internet radio station. And now...
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
9: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
8: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
9: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
8: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
10: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
8: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
10: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan

0: anak atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menonton.
4: Music in the morning.
5: Is Sarah good morning?
6: Good morning.
4: 101.1. Hit music and information.
7: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
8: Iklan layanan masyarakat bersama.
9: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
10: 101.1.
11: Good music and information.
12: Radio.
10: Star FM.
12: You're rocking with the best.
13: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
2: 101.1
3: Music.
2: It's music and information. Estara, good morning.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara FM Radio Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Oke, gimana kabar kalian guys? Jam 9 lebih 15 menit udah pada ngapain? Udah pada duduk manis di meja kerja? Udah pada sibuk dengan aktivitas masing-masing? Atau masih laya-laya aja? Gimana? Udah pada sarapan semuanya? Mudah-mudahan semuanya udah selesai ya. Mudah-mudahan masih semangat juga di sini, masih bareng sama Angga sampai di jam 10. Masih dengan lagu-lagu enak di program Istara Good Morning. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih biar bisa bikin kita sing along seharian di Istara FM Radio Surabaya. Oke, di segmen yang terakhir ini topik dan temanya juga masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih guys, supaya tambah semangat lagi untuk menjalani aktivitas gitu ya. Apakah warna yang cerah-cerah? Apakah mungkin sesuai dengan tema hari ini? Mungkin karena kamu lagi berbunga-bunga, jadi pakai kaos atau baju yang motifnya berbunga-bunga gitu ya. Atau mungkin sudah ada seragam dari kantor, kamu tinggal nambahi perintilan-perintilan sedikit gitu ya. Boleh, kasih tahu aja di sini sama Angga buat kamu yang masih pengen ikutan gabung ya. 082-234-857-920 atau di 0877-903-6561 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya, karena Angga udah bikin story di situ, ada question box-nya juga. Kamu tinggal komen aja langsung di sana, kasih tahu sama Angga. Oke. Okay? Sampai di jam 10 ya. Kita masih jalan di program Istara Good Morning. Kita masih meluncur dari kampus Unitomo 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: This is Hit Music and Information.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Yang pasti buat kalian semuanya, teman-teman, 26 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang masih setia di sini bareng sama Angga, yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026, ya. Oke, buat teman-teman semuanya, berapa lagu sudah coba aku kasih, ya, lagu-lagu yang memang udah lama banget gak muncul. Tadi sempat ada lagunya Santi featuring Marcel, masih inget ya lagunya yang hanya memuji. Ku akui tubuhku melunglai, sempat ku memuji, gitu ya. Lagu kalau gak salah 2005-2006 kalau gak salah ya, lagu itu udah cukup lama banget, tapi masih enak banget buat kita nikmati bareng-bareng ya, sembari kamu melakukan aktivitas pagi ini dimanapun kalian berada, gitu ya. Suasana Surabaya memang sedikit cerah ya untuk hari ini. Tadi sempat waktu jeda iklan, Angga tadi sempat keluar studio ngelihat suasana kota Surabaya, mataharinya juga cukup terik. Jadi buat teman-teman yang memang aktivitasnya di lapangan, atau untuk abang-abang ojek online yang sekarang mungkin lagi monitor di Star FM Radio Surabaya, tetap semangat ya dalam mencari rejeki. Dan jangan lupa untuk pakai jaket. Tadi sempat ada yang bilang juga, kalau misalnya outfit hari ini aku hari Seninnya kebetulan di lapangan, jadi pakai jaket. Nah, untuk melindungi dari paparan sinar matahari itu pun juga penting, gitu ya. Atau mungkin pakai sunblock supaya enggak cepat hitam, supaya nggak belang, gitu ya. Nah, itu juga menjadi solusi yang penting buat kita semuanya. Oke, outfit terbaik kamu di hari Senin supaya tambah semangat lagi menjalani aktivitas, biasanya pakai model yang gimana sih? Pakai yang casual aja atau pakai yang resmi tapi rapi, yang penting juga wangi, atau mungkin ada saran yang lain, boleh coba kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6567, atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, coba aku bacain dulu ya teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat Instagram di sini bareng sama Angga. Oke, di sini Angga ketemu dengan yang punya akun pdepi05. Oke. Kalau dari hari Senin sampai hari Kamis, dia bilang aku pakai seragam kantor, Mas. Kalau hari Jumat baru bebas, gitu ya. Oh, gitu. Enak ya kalau misalnya ada seragam dari kantor, gitu ya. Oke, lanjut di DM Instagram, aku ketemu dengan yang punya akun Ebro Pramana. Oke, outfit hari Senin bagusnya itu pakai warna pink kayaknya ya, Mas Angga ya. Jadi sesuai dengan hati nurani. Oke, request menanti kejujuran dari Ahmad Albar Gong 200, salam dari Bali, kata dia. Oke, salam ya buat teman-teman yang sekarang lagi monitor yang ada di kawasan Bali. Gimana kabarnya? Lama juga sih nggak ke Bali, udah cukup lama ya. Ke Bali aku terakhir itu kalau nggak salah 2024 kali ya. 2024 awal, pokoknya setelah COVID gitu loh. Terakhir ke Bali, udah lama banget. Jadi pengen nih main-main ke Bali. Gimana kabarnya Bali di situ ya untuk hari ini? Mudah-mudahan kabarnya cerah secara hatiku, amin. Oke, lanjut di via WA, aku ketemu dengan teman-teman yang sudah gabung di 087-903-6567. Di sini ketemu dengan yang punya nomor 1228, ada Indra Rini. Oke, halo, halo juga. Outfit pagi ini cuma pakai kaos partai, celana training, bekas seragam, sepatu boot karena habis pementasan, karena habis pemetaan wilayah alias cari rumput atau ngarit, kata dia. Oke, buat kambing Mas Angga, wow, enak tuh, banyak kambingnya jadi juragan tuh, apalagi habis ini hari raya Idul Adha.

Laris manis itu kambingnya kalau dijual ya. Puterin lagunya Radiohead boleh buat Mas Angganya ke bagian terima kasih dari Agus yang ada di wilayah Gersik, sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga. Oke, thank you ya Mas Agus, sudah ikutan gabung juga sama Angga di via WA di 087790365617 ya. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin punya saran berbeda, mungkin mau bagi pengalaman tentang outfit kamu yang keren di hari Senin, boleh kasih tahu lah sama kita, boleh lewat Instagram, boleh lewat WA. Oke, jadi hari Senin itu harusnya lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas, walaupun kemarin sudah long weekend yang cukup lama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi bawaannya pengen mager gitu ya. Tapi karena memang budak korporat, jadi kita harus tetap kerja gitu ya. Oke, teman-teman semuanya semangat ya untuk di kesempatan hari ini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Kita masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya dong pastinya. Jadi buat teman-teman yang lain yang punya saran berbeda, boleh ya di-share bareng sama kita di sini sampai di jam 10 pagi. Outfit terbaik kamu di hari Senin itu apa sih, supaya tambah semangat lagi untuk menjalani aktivitas ya. Angga masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo, 101,1 Istara FM Radio Hits Music and Information sampai di jam 10 pagi.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Uni Tomo 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. 46 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah bertahan sama Angga dari jam 6 pagi tadi. Angga menyapa kalian di ruang dengar kalian semuanya dengan lagu-lagu enak yang coba Angga kasih sembari menemani aktivitas kamu untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 ya. Cepet banget ya, padahal baru aja kemarin long weekend, sekarang udah hari Senin aja dan tanggalnya pun tanggal gak enak ya Angga ya. Habis long weekend, masuk kerja di hari Senin, tanggalnya tanggal gak enak, isi dompetnya pun juga sedikit. Apa bawaannya gak tambah stres ya gak ya, ya mau gimana lagi, tetap harus dijalani gitu ya. Makanya yang namanya alokasi dana itu harus dipisah-pisah, ada slotnya masing-masing gitu ya. Dana buat makan, buat bensin, buat nongkrong, buat menikmati liburan gitu ya. Jadi supaya tidak masuk ke kantong-kantong yang lain gitu ya. Dan di saat kita sudah masuk di pertengahan bulan menuju ke tanggal tua, jadi dananya masih ada gitu, baik untuk makan, baik untuk bensin ataupun dana-dana yang lain gitu ya. Jadi buat teman-teman mulailah untuk dipisah-pisah yang namanya keuangan itu, supaya nggak semuanya habis di awal bulan untuk bayar yang namanya cicilan gitu ya. Oke, outfit terbaik kamu di hari Senin supaya tambah semangat lagi untuk menjalani aktivitas sudah kita rumpiin dari jam 6 pagi tadi, baik di WA maupun juga di Instagram. Teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga, makasih ya yang sudah ikutan ngasih solusi, yang sudah ikutan ngasih tanggapan tentang topik yang kita rumpiin pagi ini gitu ya. Makasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan gabung sama Angga, karena memang waktunya Anda harus pamit dari ruang dengar kalian untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Karena udah 50 menit kita melaju dari jam 9 pagi. Makasih ya buat teman-teman yang sudah ikutan gabung. Angga doain hari ini menjadi hari yang baik buat diri kita sendiri dan buat orang lain gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang sudah kamu rencanakan, yang sudah kamu program bisa berjalan dengan lancar. Yang ada janji meeting lah, mudah-mudahan sampai deal gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ada janji ketemu sama orang, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Yang pekerjaannya banyak, ya mudah-mudahan segera diselesaikan lah pekerjaannya, jangan ditunda-tunda. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah gabungan lewat via WA di 082-234-857-920 ataupun di 087790365617, atau juga yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Besok kita ketemu lagi ya di waktu dan di jam yang sama, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi di Istara Good Morning bareng sama Angga yang pasti selalu hadir buat ngasih yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, kalau gitu Angga pamit ya, yang bertugas dari Kampus Uni Tomo 101.1 Istara FM Radio Hit Music and Information. Angga pamit dari ruang dengar kalian, dan kita kasih dadah bye-bye buat kalian. Bye-bye.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: 101.1 Hit Music and Information. Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Dari kawasan kampus Unitama 101.1 Istara FM Radio Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, selamat hari Senin lagi nih ya. Habis long weekend nih.
1: Iya betul banget ya. Udah Senin aja ya, gak kerasa long weekendnya ya.
0: Oke, selamat datang kembali nih ya di program Halo Istara bareng aku
1: dan Robin, Maya pastinya.
0: Agak dikit ya.
1: Iya.
0: Karena lo weekend langsung kayak
1: ngeblank kita ya. Kayak agak canggung ya jadinya sama Rek Surabaya ini ya.
0: Enggak apa-apa. Tapi kita nanti enggak berdua aja kok guys.
1: Iya, pasti
0: ada Bici masih ada urusan. Jadi ditunggu aja Bici.
1: Iya, kita berdua dulu lah ya.
0: Oke, selamat Senin, semangat ya untuk
1: di tanggal
0: kembali.
1: Berapa nih?
0: Di masih tengah-tengah bulan ini.
1: Iya, di tanggal 18 Mei.
0: Semangat untuk kerjanya, semangat aktivitas, semangat yang nganggur, semangat nganggur.
1: Aduh ya, yang lagi nyantai,
0: nyantai ya. Betul banget. Oke, topik hari ini apa nih?
1: Mungkin nanti dulu lah ya, kita spill nanti lah ya.
0: Buat yang mau request-request dulu masih bisa kok guys.
1: Bisa
0: langsung
1: banget,
0: aja
1: ya.
0: Ke nomor WhatsApp kita
1: Di nomor
0: 0877 903 6 5617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, kayak dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: This is the number one radio station 24 hours a day.
6: Hit music in Indonesia.
5: Radio.

0: Di kawasan Kampus Unitama 101.1 Sara FM Hit Music and Information. Halo Re Surabaya. Balik lagi ke program Halo Isara bareng aku sama Maya. Tapi dari tahu tadi kan aku bilangnya enggak cuma berdua. Sekarang kita
1: ada siapa tuh?
0: Woi, ngomong gue.
2: Kenapa enggak dipanggil?
0: Enggak mau.
3: Sebel. Ada aku PC Bici.
1: Kita bertiga lagi lah ya.
0: Oke, tapi hari ini apa guys, boleh di-spill?
3: Hari ini tuh kita akan membahas hal pertama yang kamu siapin buat menyambut hari Senin.
0: Wow. Gitu. Betul ya, kemarin udah habis long weekend juga.
3: Betul, yeah. Mungkin ini relate sama topik pagi tadi yang dibawain, Angga outfit Senin gitu. Kalian kalau Senin tuh nyiapin apa sih gitu? Kan bisa aja tadi outfit itu. Kedua mungkin

0: 0877-903-6517
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
0: Kita tunggu.
2: Halo, Istara.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hit Music and Information.
4: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
3: 101.1 Hit Music and Information.
6: Radio.
7: Estara.
6: Estara FM. You're rocking with the

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kamu Suni Tomo 101.1 Nisara Hit Music and Information.
1: Oke, okay. Masih penyesuaian nih.
2: Iya, dengan opening yang baru ya. Iya,
1: betul.
0: Okay. Agak bajain ini ya.
1: Oh ya, udah deh masuk ini ya. Banyak nih yang masuk nih.
0: Boleh deh. Dari aku dulu ya, okay. Dari WhatsApp. Halo Istara Sukoharjo, menyapa kembali. Selamat hari Senin, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Request lagunya Seleng Lorong Hitam sama Anyer 10 Maret sudah terputar. Terima kasih telah mengejarku tentang perbedaan yang tak perlu diperdebatkan meski gak bisa jadi satu. Jangan lupa ya ucapkan terima kasih untuk orang-orang sekeliling kalian. Kalian sadar, tidak sadar, ucapan terima kasih dari kalian mengembalikan rasa percaya diri. Oh ayah, ternyata, oh iya ya, aku berguna untuk orang-orang di sekelilingku, orang-orang tersebut. Terima kasih untuk kalian, sehat selalu, ceria selalu.
1: Oh, terima kasih juga nih, sudah dikasih kata-kata yang ini ya, wonderful nih. Ini, next. Tidak perlu diperdebatkan meski gak bisa jadi satu nih, di garis bawah ini.
2: Iya, betul-betul.
1: Oke. Okay.
2: Lanjut.
1: Requestnya tapi udah lanjut. Udah. Ini dari WhatsApp lagi aja ya. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak. Saya Jepri di Tanjung Priok. Hal yang perlu disiapin buat hari Senin adalah alarm yang banyak buat bangun lebih pagi dan bensin motor harus ada biar perjalanan tenang dan aman. Oh,
2: harus disiapin dari minggu malam ya.
1: Ini kebiasaannya Pici dan Robin ya. Isi bensin kalau udah sekarat gitu.
2: Jadi harus ketap-ketip dulu baru beli.
1: Iya
2: ya?
1: Benar. Sebenarnya bukan gimana ya, tapi kayak masih bisa nih, tapi masih bisa gitu.
2: Masih bisa digas, aman lah ya.
1: Iya, jadi enggak jarang juga itu kehabisan bensin di jalan. Karena ya itu tadi, aduh masih bisa gitu. Kadang kan kalau misal
2: dipelein ya.
1: Iya, kalau misal sore nih kayak pulang dari berkegiatan, aduh rame nih, malas besok pagi aja sekalian berangkat. Pas berangkat pun juga malas. Nanti aja deh sore sekalian pulang gitu.
2: Iya, jadi akhirnya itulah. Sampai ketip-ketip.
1: Iya, benar. Terus ini ada request lagu Muse Supermassive Black Hole atau Hysteria. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Kakak.
0: Sudah terputar yang Supermassive.
1: Oke lanjut. Sekarang pindah ke Instagram nih ya.
2: Nih lanjut, aku bacain dari Aurel. Membuang rasa malas dengan terpaksa.
1: Tapi emang iya kalau hari Senin.
2: Iya.
1: Kalau apalagi habis long weekend itu ya, habis long weekend, habis itu kayak
2: udah 4 hari lah ya malas-malasan.
1: Mager banget mau keluar dari kasur itu kayak. Ditarik gitu ya, ada yang menarik gitu ya.
2: Posesif ya kasurnya ya.
1: Posesif. Ada hantunya kali itu ya kan. Berat banget gitu. Iya. Ada requestnya? Oke, boleh lanjut.
2: Lanjut dari Sania. Niat dan mental. Mental nomor satu.
1: Iya benar, karena kan ya biasalah di Senin kayak aduh mulai lagi ini gitu. Ada requestnya?
2: Ada requestnya nih, lagu Cegil Nabila Takia dan Pencuri Malam sama Cipta. Makasih.
0: Oke, tunggu. Ya, mungkin mau di hold dulu ya.
1: Boleh.
0: Buat kalian area Surabaya yang mau joinan topik kita hari ini apa, Pici?
1: Hal yang kamu persiapkan sebelum mulai hari Senin.
0: Oke, boleh banget.
1: Bisa cerita-cerita nih ke kita di nomor WhatsApp bisa. Seperti biasa nomor WhatsAppnya nggak berubah di 0877-9036-5617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station. You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1 Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo, Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now this is what you call music radio.

0: kawasan Unitama 101.1 Mistara Hit Music and Information.
1: Okay. Balik lagi sama kita bertiga nih ya.
0: Betul, dengan topik apa sih yang kalian persiapin buat hari Senin ini?
1: Iya, betul. Dan kita akan lanjut baca dari Instagram lagi ya. Question box. Siapa dulu nih? Aku dulu ya.
0: Oke, oke, silakan.
1: Oke, dari Carmelita. Makanan dan musik. Wah, makanan buat energi dong. Iya, musik buat moodnya.
2: Hari-hari pagi ini ya.
1: Dengerinnya tuh pasti musiknya di mana? Di Istara FM.
0: Penyemangat pagi.
1: Iya, gitu. Request lagunya Fajar Nur nih, sebutan Paku.
0: Sudah terputar Fajar Nur.
1: Iya, biar makin semangat nih Seninnya. Iya, udah diputarin nih
2: ya, biar lebih strong lah ya.
1: Betul. Lanjut lagi dari In Blue, seragam kantor.
2: Oh iya, iya, biar enggak longsot jadi harus distrika dulu ya.
1: Iya, biar enggak, mungkin ada perintilan-perintilannya juga ya, biar enggak
0: pintinya. Ini harus suruh gue biasanya nyiapin seragam kantor nih paginya atau malam sebelumnya
2: ya, di malam harinya.
1: Karena kadang kan kalau malam kan mager gitu ya. Kalau pagi nanti keburu-buru. Betul. Requestnya sembutan Paku Fajar Nur.
0: Oke, sudah terpucar.
1: Lanjut, siapa nih yang mau bacain?
0: Aku deh, dari WNSCLS. Siang Kak, mau request lagunya Lucas Graham 7 Years dong. Terima kasih, sudah terputar tadi.
2: Oke,
1: okay, lanjut.
2: Lanjut dari
0: dulu ya kayaknya, ini Maya ya.
2: Oke, okay, ini dari Rian. Uang doa dari orang tua. Wah, ucapan dari pacar kalau ada.
0: Oh, ini opsional ya, pacarnya
2: opsional. Jadi kalau ada lah ya. Dan kesabaran biar tahan emosi dari ucapan bos ataupun klien.
0: Oke. Okay.
2: Emang ada lagi selain itu? Gak ada kayaknya.
0: Oh iya, ada. Itu yang penting ya. Yang penting uang, doa,
1: ucapan-ucapan ya. Ya. Kesabaran juga gitu.
2: Nih ada requestnya. Request lagu lah Bang Pici, Bang Robin dan Om Bang. Sih kita cewek ya.
0: Siap Bang.
1: Kita abang-abang kan
0: sekarang. Kita bas.
1: Iya bas, Mbak Mas.
2: Oke. Nih dari Brian kayak Rick.
1: Oh, lagunya Rich Brian. Iya,
2: Brian Brian
1: kaya.
2: Oke. Yang judulnya yang judulnya 100 Degrees.
1: Oke.
2: Pesan buat kita semua, tetap semangat ya abang-abangku. Meskipun kita sudah diterpa oleh omongan orang terkait kenaikan dolar yang katanya orang desa tidak ada pakai uang dolar.
1: Oke, abangku, siap abangku.
0: Sekarang jokesnya baru lagi. Rumah banget sih lo kayak dolar.
1: Iya, benar.
0: Oke.
2: Lucu banget ya Rian ini ya.
0: Oke, kita mau hold dulu nih ya Rian Surabaya ya. Buat kalian yang mau joinan topik kita, boleh banget.
2: Masih bisa banget ya, masih kita terima lah ya jam 1 nanti.
0: Boleh di mana aja guys kalau mau request?
1: Biasalah di nomor WhatsApp 087790365617
2: atau di IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.
3: Hit music and information.
4: Now, this is what you call

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: sisi keindahan rumah kamu. Ramono selalu tersedia untuk itu. Supaya batik krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1 Hit music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station. Istara FM.
4: Halo, Istara.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: dari kawasan Unitama, kampus Unitama 101.1 Istana Hit Music and Information. Oke, kita lanjut bacain
1: question box ya. Ini ada lagi nih, masih ada dari Yeni Lindawati. Alarm biar enggak kesiangan karena harus apel.
0: Oh iya, ini biasanya ini apa? PNS ya.
1: Iya,
0: harus apel.
1: Ya memang harus sama ya. Jamnya harus ini ya, maksudnya kayak enggak boleh telat gitu ya. Jadi memang alarm itu perlu gitu. Ada request sambutan Pak Ko Fajarnot.
0: Sudah terputar.
1: Terus ini lanjut yang terakhir dari Feisha. Energi dan semangat kak, betul okay, banget nih.
2: Iya, di hari Senin ya harus ada energi dan semangat.
1: Iya pasti. Ya. Karena nanti makin lama itu energi apa semangatnya makin turun, makin turun, makin turun
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi itu rutin aja.
1: Iya, Senin harus full gitu. Nanti makin lama makin turun gitu.
0: Iya betul.
1: Izin request di ujung minggu Mesa Hira. Terima
0: kasih. Sudah terputar. Oke. Okay. Kalau aku ya, aku dulu deh.
1: Ya,
0: kalau aku yang aku siapin buat hari Senin, apalagi habis long weekend adalah mood. Mood harus, kalau nggak ada mood,
1: iya.
0: Kalau moodnya nggak ada, ya males gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Terus pagi biasanya nyetel musiknya pasti dari Istara dong.
1: Iya.
0: Supaya nggak, kalau aku dari Spotify ku sendiri itu isinya galau-galau doang. Nanti iya, bikin
1: kamu nggak premium ya Spotify-nya.
0: Iya. Tadi soalnya campur ya.
1: Makanya pilih di Istara ya biar nggak ada ininya.
2: Karena di Istara kalau boy-boy kan bikin kita semangat lah ya musik-musiknya itu.
0: Iya. Oke, lanjut deh. Dari Maya.
2: Oke, kalau dari aku sih pastinya yang pertama itu alarm lah ya biar enggak kesiangan. Tapi kadang tuh meskipun ada alarm tuh kesiangan ya karena males kok ya.
1: Pasti kamu tipe-tipe yang misal kamu mau bangun jam 6.
0: Iya.
1: 5.10, 5.15, 5.20, 5
2: menit ya. Kayak aku harus selalu nunda-nunda gitu ya.
0: Oh, dimatiin tidur lagi.
1: Ya, makanya gitu. Alarmnya dibuat 5 menit sekali nih.
0: Iya. Iya.
2: Terus yang kedua pastinya bangun semangat lah ya. Biar mood lebih enak. Itu aja sih aku.
1: Iya. Kalau aku
2: hari ini iya ya.
1: Iya, kalau hari ini gimana nih moodnya?
2: Hari ini kayak agak-agak males gitu ya.
1: Aduh, hari abis long weekend
0: aja.
1: Oke,
0: lanjut.
1: Kalau aku ini agak panjang ya karena ini ada jadwalnya nih. Biasanya weekend gitu.
0: Iya.
1: Misal Sabtu Minggu gitu. Di situ aku akan self care gitu ya. Maskeran, terus cuci rambut gitu. Biar Senin itu langsung berangkat, enggak perlu catokan lagi biar karena kalau cewek ya apalagi yang hobi catok itu kan enggak sebentar ya. Harus kelamas dulu, harus ini. Jadi aku mempersiapkannya adalah sehari atau dua hari sebelumnya gitu. Karena kalau menurutku ya kalau udah merasa bersih banget gitu ya, habis keramas, habis catokan, habis scrub, habis apa itu, jadi Seninnya itu moodnya bagus kalau cewek-cewek mungkin relate ya. Jadi kalau udah sedikit-sedikit lah self care gitu merasa moodnya jadi naik gitu.
0: Boleh ditiru nih arah-arah Surabaya buat apalagi cewek-cewek ya.
1: Cewek-cewek sebenarnya boleh aja sih.
2: Apalagi kalau misal itu ya apa udah maskeran terus kita mau berangkat kemana kerja
1: jadi moodnya kan
0: seri-seri
1: benar.
2: Apalagi kalau tentang outfit lah ya
1: pasti. Iya benar, itu pasti udah disiapin sih
0: hari. Oke. Kita mau closing dulu nih guys ya. Tapi tenang aja, bakal dilanjutin di program Onyxara bareng Fania. Jadi bagi kalian jangan pindah-pindah channel dulu nih. Masih ada program Onyxara.
1: Stay tune aja.
0: Jangan kemana-mana lah ya. Oke, aku Robin.
1: Aku Pici.
0: Dan aku Maya. Kita pamit undur diri. See you and bye-bye.
3: Hit music and information. Now this is what you call...

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: 101.1 Istara It's Music and Information Radio Next Station.
3: Istara.
2: Balik lagi sama aku Fania Istara yang berusaha jadi teman setia kamu. Jadi buat kamu yang pengen curhat lewat lagu, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
4: Surabaya's Music Station, Istara FM.
5: 101.1
6: Fresh music all day.
5: Good music and information.
7: On Istara.
6: The new brand.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: keindahan rumah tamu. Tamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batik krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: One is our hits music and information RadioNet station. Hai hai hai, arek Surabaya, masih ditemenin sama Fania Istara. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Istara FM bareng aku sekarang, boleh banget langsung request ya. Aku akan selalu menemani kamu mendengarkan lagu-lagu favoritmu. Langsung aja di chatroom aplikasi Istara FM kalau mau request lagu atau apapun boleh. Kita juga ada di Instagram dan TikTok di @istara_fm ya, arek-arek Surabaya. Kita juga ada di platform Noise, X-Space Radio, Radio Garden, dan Radio Box. Kita juga ada di WA, pastinya selalu on untuk menemani kamu yang mau request lagu di 0877

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR sudah harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, kayak dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: This is the number one radio station, 24 hours a day. Good music.

4.1 is ada Hits Music and Information RadioNet Station. Bareng Fania Istara di sini buat arek-arek Surabaya maupun di luar kawasan Surabaya yang mau request, mau curhat, mau apapun deh itu boleh banget langsung di chatroom aplikasi Istara FM atau lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Kita juga ada di media streaming di Radio Box, Noise Radio, Express Radio dan juga Radio Garden. Atau mau langsung lewat WA boleh banget. Kita ada di 0877 9036 56.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0877-9036-5617 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa di follow ya, wajib, wajib, wajib. Terus kita juga ada di platform lain seperti Radio Box, Radio Garden, Noise, dan X-Space Radio. Ditunggu ya, Rek Surabaya. Surabaya's Music Station, Istara FM. More music in the

1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public announcement service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 is Ara Hits Music and Information RadioNet Station. Hai halo Arek Surabaya, bareng Fania Istara di sini. Aku nemenin kamu selama 3 jam. Buat yang lagi di kantor atau lagi di jalan, bisa banget langsung download aplikasi Istara FM di Play Store buat akses langsung mendengarkan radio Istara FM. Atau nih kamu juga bisa Arek Surabaya lewat di Radio Garden, Radio Box, Noise dan juga X-Space Radio. Kabar baru, kita juga punya YouTube ya Arek Surabaya. Langsung aja subscribe dan like di Istara Hits Music Station. Langsung request aja ya Rek, ditunggu.

0: listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.
1: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Halo, kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

107.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai, masih sama announcer yang setia nemenin kamu buat dengerin lagu terbaik dari koleksi Istara FM. Halo Rek Surabaya, bareng sama Fania Istara di sini. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa banget langsung di Instagram kita di @istarafm. Atau kamu juga bisa lewat WA di 087790365617. Dan juga jangan lupa, kita juga ada YouTube loh di @istarahitsmusicstation. Langsung aja di subscribe. Kita juga ada di Noise Radio, di Radio Garden, Radio Box, dan juga X-Space Radio. Banyak platform buat kamu ya Surabaya yang mau request atau mau dengerin Istara FM. Langsung aja.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, pasti udah gak asing nih sama suaraku kan? Ya langsung aja kamu ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja cus ke Istara FM di frekuensi 101,1. Okay. Kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu ke WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube serta Facebook kita. Kita juga banyak platform streaming online di Xspace Radio, di Radio Box, di Noise Radio dan juga Radio Garden. Tunggu apa lagi? Langsung aja ya, Rek Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada

0: menjaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustofa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
4: This is the number one radio station, 24 hours a day. Good music and

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak presence 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
3: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
4: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
0: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Music Information Radio Nail Station. Semoga hari ini kamu sejauh ini masih aman ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di Istara FM. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
0: More music in the mix. In your face, all over the place. We're online. You're listening.
1: 101.1.
0: Mixing the beats.
1: Hit music and information.
3: Surabaya's music station.
1: Istara. Oldie Goldie.

0: Station.
1: Yeay, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: One One Point One Istara Hing Musik Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah nggak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
7: This is what you call music radio.
8: Hit music and information.

0: 101.1 Istarahim Musik Information Radio Neo Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
1: This is what you call music radio.
2: Good music and information.
0: Lihat deh, itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VKOM Unitomo, Surabaya. VKOM Unitomo, the power of communication science.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istarahing Music Information Radio Neo Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm. You're looking for the greatest hits of all time. You found them. Good music and information.

0: 101. Hit music and information.
1: Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istara. Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau kamu bisa DM di Instagram @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store. In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

sisi keindahan rumah tamu. Tamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: Organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: 1.1 Istara Music Information Radio Net Station. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istarahi Music Information Radio Neon Station. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istarah bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istarah.
1: Always a better music mix.
2: All day long, constantly.

101.1 Istana Music Information Radio Station. Aku Maya di Istana yang nemenin kamu hari ini. Aku mau ngajak request lagu favorit kamu di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at Istara FM. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dia berduaan itu sih gue rekam sekalian gue viralin. Ternyata ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Selamat siang, Pak. Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingan dong. Udah rame lagi postingan gue.
1: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one radio station.
4: Hit music in Indonesia.
3: Radio.
4: Istora FM.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
0: Istara Music Information Radio Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas, kayak capek aja tanpa alasan yang jelas? Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out, it's all yours.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information. Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Suroboyo, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Suroboyo, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
1: Radio.
2: Stara.
3: Stara FM.

101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara nemenin kamu hari ini. Ngomong-ngomong, kadang kita tuh suka ngerasa hari berjalan cepat banget gak sih? Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa capek. Mungkin karena banyak hal kecil yang kita jalani tanpa sadar dan akhirnya numpuk jadi satu. Makanya penting banget buat kasih jeda sebentar, walaupun cuma lewat hal simple kayak dengerin lagu yang kamu suka. Siapa tahu dari satu lagu aja mood kamu bisa balik lagi. Nah, kamu lagi pengen denger lagu yang kayak gimana nih sekarang? Langsung aja bisa request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
2: Surabaya, ketemu lagi nih bareng aku Robin dan juga Bici yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan.
3: Bagi kalian area-area Surabaya yang mau ikutan program kita bisa lewat aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
2: Kita tunggu.
0: More music in the mix. Playing only the best music radio station.
4: 101.1 Hit Music and Information.
5: Surabaya's music station.
6: Istara. Time.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 24 hours a day, around the clock, around the world,
4: around the world.
5: Hits music and information. Peace.

0: 101 Istana Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng sama Robin dan Pici nih. Nah, bagi kalian yang mau join atau mau request lagu nih,
1: bisa banget di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya. The number one radio station. Always a better music.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran, asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day. Hit music and information.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

Kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information. No.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
2: Balik lagi nih sama kita berdua.
1: Ada Robin dan ada Pici. Gak kemana-mana. Bagi kalian yang mau request lagu bisa melalui sosial media Istara di @istarafm Instagram dan TikTok,
2: atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617. Kita tunggu RRS Surabaya.
3: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

Evolusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Masih ditemenin aku, Robin, dan juga Pici. Kita bakal seru-seruan bareng nih sampai beberapa jam ke depan.
0: Bagi kalian yang mau join atau request lagu juga bisa di nomor WhatsApp di 087790365617
1: atau di Instagram kita di @istarafm. Kita tunggu ya. More music in the

masa depan tidak datang begitu saja, ia diciptakan. Selamat datang di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Kampus Kebangsaan. Siap jadi pemimpin bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Atau ahli kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi? Hasil laut atau lab pangan? Mahasiswa teknik di workshop? Inovasi pangan berkelanjutan ada di Fakultas Teknologi Pangan dan Perikanan atau bangun peradaban modern bersama Fakultas Teknik. Asah intelektualitas dan kreativitasmu dalam satu wadah hebat di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Berdedikasi untuk kemanusiaan di Fakultas Kesehatan.

0: Station.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Cuman judi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

bisa hubungi kontak persons 0821 404975

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
1: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Rara Surabaya, balik lagi bareng aku Pici
1: dan Robin
0: di Istara FM. Seperti biasa, kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Atau yang mau request titip salam
1: di 0877-9036-5617 atau juga di Instagram kita @istarafm.
2: More music next. Now, this is what you call music radio.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya. Oke, Arek Surabaya, kamu masih barengan sama aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu menggelar waktu kebersamaan hari ini. Dan sekali lagi nih ya, buat kamu yang pengennya gabungan untuk request, kamu bisa masuk di IG Istara @istara atau di WA ya di 0877 9036 5617.

0: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

sisi keindahan rumah kamu. Termo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Di rentang waktu hari ini, ada aku Damar Istara yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu dalam rentang waktu hari ini. Dan buat kamu Aris Surabaya yang maunya gabungan ya, pengennya request, ada akses IG Istara @istara dan akses WA ya di 0877 9036 5617.

0: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Hit music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

0: 17 buat kamu yang maunya pengen diputar request-requestnya. Oke? Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
1: Public Announcement Service presents by
2: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Taman selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
4: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
5: It's music and information.

104.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Masih dari bilangan Semolowaru 84 Surabaya, ada aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu ya hari ini dengan menggelar kebersamaan sampai nanti. Jadi buat kamu Aris Surabaya yang maunya gabungan ya, untuk ikutan request ada akses IG Istara nih, app Istara dan WA kayak biasanya ya di 0877 9036 5617.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Aris Surabaya, kamu masih dikencan sama aku, Damar Istara, yang masih menggelar kebersamaan waktu ya. Dan buat kamu, Aris Surabaya, yang sekali lagi pengen gabungan, ada akses IG Istara, at Istara, dan akses WA di 0877-9036-5617 buat kamu yang pengen request.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Pagar Surabaya masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya, dan kau masih barengin sama aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu ya menggelar waktu hari ini. Baik, sekali lagi buat kamu yang maunya gabungan ya, ada akses IG Istara dan juga jalur WA ya. Jadi kamu bisa ketik di sana untuk request kamu di 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang? Dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta

0: Komunikasi dengan konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.
1: It's time for a classic.
2: Hit music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404985.

0: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah.

0: ilmu tersedia untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pilot developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: You're listening to The Breeze across the sun.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617.

0: tambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: It's time for a classic.
4: Good music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: It's that.
2: So fresh, I'm a
1: gold light. Local 1.1. Good music and information.
0: Music in the morning.
1: It's Sarah. Good morning.
3: Good morning.
4: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
0: Music.
1: It's music and information. Estara, good morning.
3: Good morning.
1: 101.1. Hear music and information.
5: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
6: Itulah yang kau tuai.
5: Itulah yang kau tuai.
7: Iklan layanan masyarakat bersama.
8: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
7: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. rasakan bedanya.
4: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1
0: Music.
1: It's music and information.
5: Estara, good morning.
1: Good morning.

Dari kawasan kampus Sunitomo 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Hari Selasa 19 Mei 2026. Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seneng banget ya. Pagi hari yang cerah untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ada Angga yang siap hadir untuk menghibur kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. Yang siap-siap nih buat berangkat kerja, yang siap-siap untuk berangkat ngantor, yang siap-siap berangkat ngampus mungkin ya, atau mungkin ada aktivitas yang lain. Oke, okay. Bareng-bareng sama Angga ya, kita seru-seruan bareng ya. Oke, okay, seperti biasa ya, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga hadirkan buat kalian semuanya, yang bisa bikin kita sing along seharian di Istara FM Surabaya. Oke, okay, Istara Good Morning, yang bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu kalian, kalian semuanya guys ya. Jadi buat kamu yang sekarang ada di wilayah Surabaya, yang ada di luar kota juga gitu ya, yang sekarang lagi bareng-bareng sama Istara FM, aku ucapin selamat pagi buat kalian. Yang pengen gabung boleh, silakan ya. Angga sudah buka kesempatan yang panjang, lebar, kali tinggi. Boleh lewat via WA di 082234857920, atau juga boleh lewat Instagram Angga buka di @istarafmsurabaya, atau juga boleh lewat nomor WA yang satunya lagi di 0877-9036-5617 ya. Nanti selama 4 jam ke depan, dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita bakal ngerumpi bareng-bareng ya guys. Emang topik dan temanya apa hari ini? Angga ada spesial, nanti bakal coba Angga kasih tahu sama kalian semuanya ya. Yuk kita bakal seru-seruan bareng ya, sampai di jam 10 pagi. Masih bareng 101,1 Istar FM Radio Surabaya.

Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya di kesempatan pagi hari ini, yang masih bakal terus menjadi teman dan sahabat terbaik kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Oke, buat teman-teman semuanya, wow, udah siap ya kita buat seru-seruan bareng sama Angga di Istara Good Morning di kesempatan pagi hari ini. Udah

kamu bisa langsung komen dan ngasih tanggapan kamu di situ, dan kamu bisa request lagu favorit kamu juga di sana gitu ya. Atau kamu juga boleh DM deh sama Angga di Instagram, boleh. Oke. Topik dan tema untuk di kesempatan pagi hari ini Selasa 19 Mei 2026, hayo ngaku guys, ngaku kalian semuanya ya. Dalam satu hari kalian itu biasanya mandi berapa kali sehari? Ndang capcus, ngaku coba kasih tahu sama Angga. Satu kali sehari, dua kali sehari, tiga kali sehari, empat kali sehari, lima kali sehari. Lama-lama nanti tagihan airnya mahal. Oke, ngaku ya sama Angga. Oh, cus kasih tahu di sini. Boleh di WA, boleh di Instagram. Udah coba Angga buka di 082234857920 atau di 087790365617, atau boleh lewat DM Instagram di @istarafmsurabaya. Ngaku ya kan? Satu hari kamu mandi berapa kali sehari? Ya udah kayak minum obat kali ya. Udah deh, pokoknya capcus ngaku sama Angga. Satu hari kamu mandi berapa kali sehari? Sampai jam 10 ya. Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya, bareng sama Angga dong pastinya.

0: keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Termo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

Dan information masih bareng sama Angga juga. Kita masih jalan di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. Satu single dari Once Dea Lova sudah ngebawa kita di menit ke-26. Kita sudah melaju dari jam 6 pagi. Sekali lagi ya, ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di samping kamu, di sekitar kamu, dan selalu memberikan senyuman terbaik supaya hari ini menjadi hari yang baik buat kita dan buat semuanya juga. Amin gitu ya. Oke, udah pada ngapain jam 6:30 pagi ini? Masih leye-leye ka di kamar? Masih malas untuk mandi? Atau udah ganteng, udah cantik, udah sarapan, udah siap untuk berangkat kerja? Oke, segala apapun aktivitas kalian yang pasti harus tetap semangat ya. Walaupun tanggalnya tanggal-tanggal gak enak ya. Tanggal 19 nih, pertengahan ini, udah hampir masuk di masa-masa sekarat ini pastinya ya. Oke, kita kembali ke topik dan tema. Yuk kita seru-seruan lagi. Kita seru-seruan bareng sampai di jam 10 pagi bareng sama Angga. 082-234-857-920, 087-709-036-5617, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, tema dan topiknya adalah, hayo, ngaku aja deh sama Angga. Dalam satu hari kalian itu mandi berapa kali sehari sih guys? Pengen tahu aku ya. Kok kamu glowing banget? Emangnya kamu mandi berapa kali sehari? Kok kamu kumus-kumus? Kamu gak mandi ya? Aduh, kok kamu baunya wangi banget? Kamu mandi pakai apa? Wow, kok kamu bawang goreng? Kamu gak mandi ya? Aduh, coba deh kasih tahu sama Angga ya. Capcus, kasih tahu sama Angga di sini sampai di jam 10 pagi. Boleh, aku coba bacain ya. Teman-teman yang sudah ikutan gabung sama Angga di sini, wow, rame banget. Kalau topiknya menarik gini pasti rame gitu ya. Oke, thank you. 082-234-857-920. Terima kasih buat yang sudah gabung lewat via WA di sini bareng sama Angga. Angga coba bacain dulu deh buat yang punya nomor akhiran 5162. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi juga. Hai Angga, hai juga. Aku kan biasa bantu mertua masak buat pesanan catering. Baju mesti bau bawang. Jadi aku biasa mandi 4 kali sehari, tergantung sih, bisa lebih juga gitu ya. Kalau enggak ada pesanan ya paling 2 kali sehari juga. Request lagunya Celine Dion ya buat yang siaran. Kok suaranya sedikit-sedikit bindeng ya? Ini suaranya rada-rada pilek aku ya, rada-rada biasa habis mandi hujan kemarin. Dimaklumi ya. Oke, makasih, lagunya ditunggu. Thank you ya. Waduh, sehari 4 kali kata dia ya. Tagihan airnya berapa itu sebulan? Oke, okay, thank you sudah gabung di sini bareng sama Angga. Lanjut di jalur Instagram, Angga coba bacain buat yang sudah pada DM di sini bareng sama Angga. Aku ketemu dengan yang punya akun Pulu Pupu Pulu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Hai Kakak Angga, hai juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau hari biasa kerja gini mandinya 2 kali sehari, Kak. Tapi kalau hari libur 3 kali sehari Kak Angga, gak kuat sama panasnya Surabaya. Katanya gitu ya. Request lagunya Ruth yang Heart to Heart buat Kak Angganya kebagian. Makasih. Sayang lagunya bisa diganti yang lain gak? Soalnya kalau lagu Korea di sini gak bisa diputer. Yang bisa diputer itu lagu pop Indonesia sama pop manca gitu ya. Oke, kalau lagu Korea gak bisa di Star FM. Thank you ya. Kalau misalnya mau diganti lagu yang lain, kamu bisa DM lagi di Instagramnya Istara FM Surabaya. Oke, thank you. Makasih buat yang punya akun Pulu Pupu Pupulu. Wow, keren. Ada Vika underscore shop underscore 88 juga yang sudah ikutan DM. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Aduh, merdu banget. Oke, okay, thank you. Kalau aku Mas, katanya mandinya 2 kali sehari gitu ya. Kadang-kadang kalau gak males sih. Wow, alamat tuh bawang goreng itu pasti ya. Request lagunya Once ya, Dea Lova. Thanks buat Kak Angganya. Sudah diputar tadi lagunya sama Angga ya. Makasih sudah ikutan gabung. Lanjut ya, question box aku coba baca. Ada siapa nih teman-teman yang sudah ikutan gabung?
Terima kasih buat yang punya akun Aungyan Lin. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kalau aku satu kali sehari, Kak Angga, serius? Satu kali sehari, kamu habis aktivitas, habis dari luar, habis dari kerja, habis dari kampus, gak mandi lagi di rumah. Waduh, bahaya itu. Oke, requestnya di ujung minggu, Mas Sahira. Buat Mas Agaya, makasih ya. Lanjut di belakangnya. Aku ketemu dengan yang punya akun molly.rahma. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dua kali sehari, Kak, kata dia. Oke, requestnya Mas Sahira di ujung minggu. Buat Mas Angganya, kebagian makasih ya. Oke, terima kasih kembali buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Buat yang lain yang pengen cerita, yang pengen bagi pengalaman, yang pengen seseruan bareng, kamu satu hari mandinya berapa kali sehari sih? Boleh yuk capcus kasih tahu sama Angga ya di 082-234-857-920 atau juga di 087-7903-6617 atau juga di Instagramnya di @istarafmsurabaya. Memang ya, kalau kita ngomongin yang namanya mandi itu tergantung dari pribadi orang masing-masing ya. Ada yang selalu menjaga kebersihan, ada yang pengen tampilnya perfeksionis, ada yang pengen selalu wangi. Jadi bolak-balik mandi. Ada yang memang dia itu tipe orang yang kulitnya mudah berkeringat gitu ya. Jadi gerah dikit, basah dikit, ya udah mandi gitu. Supaya keringatnya hilang, supaya lebih seger lagi gitu ya. Oke, aku tanya versi kalian ya. Coba kalian cerita sama Angga. Kalian itu dalam satu hari mandinya berapa kali sehari sih? Coba ya, kasih tahu sama Angga ya. Oke, tapi sebelum itu Angga punya lagu enak banget nih. Ada yang inget sama lagu ini? Yes, ada Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama. Sunny, spesial buat kalian semuanya.

1.1 Radio Istana Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. Ada dia dan Indakus malu-malu tadi sempat di request sama Pulu Pupu Pulu ya. Nama akunnya keren banget pokoknya deh ya. Anak-anak zaman sekarang gitu ya nama akunnya. Kalau dulu kan cukup at Alfian Prianto gitu-gitu ya, atau at siapa atau at siapa. Kalau sekarang udah bingung pokoknya cara bacanya ya. Oke, 47 menit kita sudah melaju dari jam 6 pagi. Cepet banget ya guys ya. Gak kerasa udah hampir 1 jam aku nemenin kamu di segmen yang pertama dengan lagu-lagu enak yang coba aku hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang siap untuk berangkat aktivitas, hati-hati di jalan. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu dicek semua kelengkapannya, baik itu dompet, isinya juga gitu ya. Isinya belum tentu itu duit gitu ya. Isinya ada SIM, ada KTP, ada STNK, ada kartu BPJS, ada ATM juga gitu ya. Aku gak nyebutin duit, tidak. Tapi kartu identitas diri yang lain gitu. Takutnya nanti ada operasi polisi lah, atau kena tilang lah, atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di jalan gitulah, jadi yang membutuhkan kartu identitas diri. Terus buat kamu yang juga mau berangkat kerja, supaya dicek kembali tasnya, laporan-laporan yang mungkin semalam habis kamu garap lembur di kosan, di rumah, mungkin belum kamu masukkan kembali ke dalam tas, takutnya nanti ketinggalan gitu loh guys. Oke, charger laptop, charger handphone, yang penting-penting. Biasanya kalau cewek-cewek itu yang dibutuhkan adalah kayak parfum gitu ya, atau mungkin lipstick, atau mungkin yang lain gitu. Semuanya harus dicek supaya ready ada di dalam tas gitu ya. Oke, yuk ngaku yuk sama Angga yuk. Dalam satu hari kalian mandi berapa kali sehari? Coba ayo ngaku sama Angga, kalian mandi itu sehari berapa kali? Coba, pengen tahu aku. Yuk di 082-234-857-920, atau juga di 087-903-6-5617, atau juga bisa lewat jalur Instagram. Oke, aku coba bacain ya teman-teman yang sudah gabung di sini bareng sama Angga lewat Instagram. Aku di sini ketemu dengan yang punya akun Wasmika Maling. Waduh, nama akunnya ya kan sesuai yang sudah aku sebutin tadi, nama akun anak-anak zaman sekarang itu. Waduh, keren-keren deh pokoknya ya. Oke, di sini dia bilang, selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau aku sih sehari itu mandinya cukup 2 kali sehari ya, takut tagihan air di rumah nanti membengkak katanya. Oke, requestnya bahagia lagi dari Pice Kota. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Yes, lanjut. Ada Yeni.Lindawati. Kalau aku sih Mas cukup 2 kali sehari ya. Bisa lebih sih kalau misalnya cuacanya sedikit gerah gitu ya. Oke, requestnya sembutan paku dari Fajar Nur. Buat kakaknya kebagian makasih aja. Ada Faisya 746, 2 kali sehari kak. Aku cukup gak perlu banyak-banyak, cukup pagi sama sore aja. Oke, izin request di ujung minggu dari Mesahira. Buat kakaknya kebagian terima kasih aja. Ada Elsinda 217212, selamat pagi. Kalau aku sih 2 kali sehari sih Mas. BTW selamat pagi buat semuanya aja. Izin request lagunya Pitch Kota, dari lagunya Pitch Kota, judulnya Bahagia Lagi. Oke, ditunggu buat Mas Angganya, semangat aja. Yes, yang sudah ikutan DM, Angga juga ketemu dengan Om Gatot Ratmono. Selamat pagi Om, selamat pagi. Pagi Angga, pagi juga dari Sumput Kedayon Sidoarjo. Om Gatot bilang, kalau aku paling sedikit 1 kali sehari sih, kalau misalnya gerah bisa lebih juga gitu ya. Request lagunya Dewa 19, tapi vokalnya yang Ari Lasso ya Mas ya. Oke, aku sudah siapin yang judulnya Kirana. Itu vokalnya Ari Lasso ya. Soalnya temanku SMP, lagu itu spesial
buat teman aku SMP karena Ari Lasso itu teman dia SMP, temannya Om Gatot Retmono. Wah, keren ya temenan sama artis ternyata SMP-nya. Salam buat semua pendengar Radio Istara FM. Semoga sehat selalu buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Oke. Ada Om Ricardo Wawor nanti ya segmen yang kedua, Om. Soalnya udah 51 menit lepas dari jam 6 pagi. Segmen yang pertama aku mau break sebentar ya. Nanti ketemu lagi di segmen yang kedua ya. Jangan rubah frekuensi radionya, masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Jangan lupa yang pengen gabung 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6561-7 atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Jangan lupa ya, topiknya ngaku dalam satu hari kamu biasanya mandi berapa kali sehari. Ayo ngaku ya sama Angga ya. Sampai di jam 10 di Istara Good Morning bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Mana sih? Lama banget.
4: Ini di lampu merah, bentar lagi hijau. Gasnya kencengan. Aduh, pasang rem. Aduh, handphone mau jatuh.
5: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
6: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
7: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
8: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa